0: The news in full. The investigation into the findings of the RCI concerning TH Board must be conducted comprehensively, transparently and without compromise. Minister in the Prime Minister's Department of Religious Affairs, Dr. Zulkifli Hassan, said the investigation was in line with the directive of the Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim to ensure the RCI findings were examined to the fullest extent.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus, tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Dr. Zulkifli said this during a special session of the agency in the Dewan Rakyat today. In the same event, Dr. Zulkifli said the RCI identified several weaknesses in the governance of the TH Board, including the minister's broad powers and the appointment of board members without clear criteria. The RCI also found that appointing active politicians to TH leadership was an improper practice that contributed to weaknesses in the institution's governance.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tabi urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tabi urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan